0: Ampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 K-Light FM Bandung, Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, informasi terbaru untuk 29 September 2026 diwarnai dengan pemberlakuan aturan baru batas minimum harga saham dan pelemahan nilai tukar rupiah. Aturan harga saham Rp1 resmi berlaku, yaitu Bursa Efek Indonesia memberitahu memberlakukan penghapusan batas minimum harga saham Rp50 atau gocap sejumlah saham seperti GoTo mengalami tekanan jangka pendek akibat proses pencarian harga wajar atau fair value yang baru. Tekanan pada IHSG, indeks harga saham gabungan terkoreksi di kisaran level 6.100 menjelang akhir kuartal 2 2026 di tengah aksi jual bersih atau net sale oleh investor asing. Nilai tukar rupiah tertekan diprediksi bergerak di kisaran 17.900 hingga 18.050 rupiah per dolar Amerika Serikat akibat tingginya permintaan dolar dari importir serta sentimen geopolitik global. Kebijakan suku bunga Bank Indonesia sebelumnya mempertahankan BI rate pada level 5,75% untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: Salah 7,1 Kilat FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kilat, Bank Indonesia mewaspadai potensi tekanan terhadap rupiah akibat menguatnya dolar Amerika Serikat, melonjak imbal hasil aset Amerika Serikat, serta bergesernya arus modal dari negara berkembang menuju negara maju. Gubernur Bank Indonesia Desti Damayanti menyampaikan bahwa kondisi global yang diwarnai ketatnya kebijakan moneter dan fenomena higher to longer berpotensi menekan stabilitas nilai tukar rupiah, dan kondisi ini juga dapat mempengaruhi neraca pembayaran Indonesia seiring pergerakan aliran modal global. Desti menjelaskan, penguatan dolar Amerika Serikat terjadi saat kebijakan moneter global tetap ketat sehingga aset Amerika Serikat menjadi jauh lebih menarik daripada bagi para investor. Kondisi ini meningkatkan risiko keluarnya arus modal dari pasar negara berkembang sekaligus memberi tekanan ekstra pada mata uang lokal termasuk rupiah. Bank Indonesia mencatat rupiah berada di posisi Rp17.855.000 per US dollar pada 22 September 2026 atau melemah 0,78% dibandingkan posisi akhir Agustus. Untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi, BI memutuskan tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75. Guna membentengi nilai tukar rupiah, Bank Indonesia memperkuat intervensi valuta asing lewat transaksi NDF di pasar offshore, serta transaksi spot dan DNDF di pasar domestik. Dan selain itu, BI memperluas insentif lindung nilai atau hedging guna memicu masuknya modal asing dan memperkokoh stabilitas kurs. Destri menambahkan, BI juga terus memperluas kerjasama transaksi local currency transaction dengan negara mitra demi mengikis ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Langkah ini diperkuat dengan menambah likuiditas mata uang lokal seperti yuan dan yen di pasar uang maupun pasar valuta asing.
2: Sahabat Kelight, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

107.1K Light FM Bandung, Inspiring Sound. Ya, yes, memasuki interval ketiga atau interval terakhir kita, sahabat Light, di menu review kita. Ya, tinggal menunggu informasi-informasi terakhir kita ya, sahabat Light ya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat Light yang sudah berada di balik meja kerja ataupun saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini, selamat beraktivitas sahabat Light ya, sehat selalu dan semoga apa yang sudah kita niatkan di hari ini berjalan lancar, dimudahkan dan tentunya tidak ada satu halangan apapun ya di pagi hari ini. Nampaknya sudah menampakkan senyumnya matahari pagi kita nih hari ini. Walaupun masih malu-malu ya, masih tertutup awan. Ya sahabat, kita bicara soal menilai pada diri sendiri dan kita bisa mengacak atau bercermin. Yang tentunya kadang-kadang kita bisa mengkritik orang lain, kita bisa menggibah orang lain dengan kelakuannya, dengan sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Sementara kita sendiri, kita tidak tahu apa yang ada dalam diri kita. Nah, mungkin sahabat Light, tanpa kita sadari, sahabat Light mempunyai EQ yang tinggi. EQ itu apa? Emotional quotient, ya. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence atau EQ bukan hanya kemampuan untuk mengendalikan emosi saja, sahabat Light, tetapi EQ juga berkaitan dengan kemampuan memahami perasaan diri sendiri. Nah, membaca emosi orang lain, membangun hubungan dan mengambil keputusan tanpa terbawa emosi sesaat. Jadi tidak sumbu pendek, sahabat Light ya. Nah, apa sih tanda-tanda yang bisa mencirikan kalau kita ini mempunyai EQ yang tinggi? Orang gak sadar, kalau kita sendiri tidak sadar bahwa kita mempunyai kesadaran tersebut. Nah, beberapa tanda EQ yang tinggi justru terlihat dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari, seperti sahabat kita bisa menyadari emosi kita sendiri. Nah, merujuk Melbourne Business School, salah satu tanda sahabat Light mempunyai emosi yang tinggi, sahabat Light, emotional question atau kecerdasan emosi yang tinggi, bahwa sekedar mengatakan aku sedang bad mood, nah sahabat Light bisa mengenali apakah sebenarnya sahabat Light tengah anxiety atau cemas atau kesal, kecewa, malu atau merasa bersalah. Nah, kemampuan mengenali emosi yang lebih spesifik membantu sahabat Light memahami penyebabnya dan menentukan cara mengatasinya atau menghadapinya. Yang kedua, sahabat Light tidak langsung bereaksi saat emosi. Nah, orang dengan EQ yang tinggi tetap bisa marah, kecewa, atau frustasi, tapi bedanya mereka cenderung memberi waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Jadi, diproses dulu ya. Dalam diri kita, ketika mendapat komentar yang membuat kita kesal, misalnya sahabat Light mungkin memilih diam sementara ya, daripada langsung membalas dengan kata-kata yang nantinya akan menjadi penyesalan seumur hidup. Nah, yang ketiga, sahabat Light penasaran dengan perasaan orang lain. Nah, kita tidak hanya tertarik pada apa yang dikatakan seseorang, tetapi juga ingin memahami apa yang mereka rasakan. Nah, mungkin sahabat Light atau kita mungkin memperhatikan perubahan nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Nah, kadang-kadang kan kalau di WhatsApp atau di chat begitu ya, kita tidak bisa memberikan ekspresi emosi ataupun terkait dengan emosi yang ada di tulisan kita. Orang bisa salah kaprah, orang bisa salah duga dengan apa yang kita tulis. Tetapi kalau kita bisa mengekspresikan melalui kata-kata, nada bicara, mungkin ya, orang bisa memahami. Nah, sahabat Light tahu kapan harus berkata tidak. Nah, yang memiliki EQ tinggi bukan berarti selalu berusaha menyenangkan orang lain, tetapi kita bisa mengatakan tidak ketika sesuatu memang tidak sesuai dengan kemampuan kita, perasaan kita, kebutuhan atau batasan kita. Nah, sahabat Light juga bisa menahan keinginan sesaat dan mempertimbangkan dapat keputusan sebelum bertindak. Jadi kalau misalnya ada ajakan yang sifatnya justru menyesatkan kita atau menjebak kita, kita bisa mengatakan tidak
kalau memang punya EQ atau emotional quotient yang tinggi, bukan berarti ya itu ingin menyenangkan orang, jadi ya deh, ayo gak apa-apa, oke boleh gak apa-apa. Padahal hal tersebut tidak baik. Nah, kemudian kita bisa menerima kritik tanpa merasa diserang. Situs Fossa Future Health Profession menambahkan, seseorang dengan EQ tinggi tidak mudah tersinggung ketika diberi kritik. Nah, kritik memang tidak selalu menyenangkan. Namun, kita mampu membedakan antara kritik terhadap perilaku dan serangan terhadap dirimu secara pribadi. Nah, kita dapat mengambil bagian yang berguna untuk memperbaiki kesalahan kita dan tidak membiarkan satu komentar menentukan harga diri kita. Mungkin orang yang mengkritik kita justru sayang sama kita, sahabat. Jadi jangan mengambil bahwa kritik itu adalah satu hal serangan ataupun merendahkan kita, tetapi justru kritik itu bisa membangun kita. Justru orang-orang seperti itu harus ucapin terima kasih ya. Kamu udah tahu, sudah memberitahu kelemahan aku dan memberitahu kekurangan aku. Nah, kemudian orang yang EQ-nya tinggi bisa belajar dari kesalahan. Nah, tidak berarti orang yang EQ-nya tinggi tidak melakukan kesalahan, sahabat Tilat ya. Mereka justru mampu mengingat kesalahan-kesalahan sebagai pelajaran tanpa terus-menerus terjebak di dalamnya. Jadi dia belajar apa yang telah dia perbuat dulu yang menyesatkan dia, kemudian dia belajar setelah melakukan kesalahan, sahabat kalian bisa mengevaluasi apa yang terjadi dulu dan memikirkan apa yang bisa dilakukan lebih baik untuk masa yang akan datang. Nah, kemudian kita tidak mudah terbawa oleh orang yang sulit. Seperti apa itu? Nah, ketika berhadapan dengan orang yang kasar atau membuat suasana menjadi kacau, boleh dikatakan orang yang toksik lah, kita berusaha menjaga emosi kita tetap terkendali. Dan kita bisa memahami sudut pandang mereka tanpa harus membenarkan perilakunya. Dengan begitu, sahabat Gilead, atau kita dapat mencari solusi tanpa ikut terseret dalam konflik yang tidak perlu. Nah, ini sering terjadi di tempat kerja ya, sahabat Gilead, atau di komunitas biasanya. Karena kita merasa friend gitu ya, padahal kita sebetulnya tidak ada dalam arus tersebut ya. Tapi karena kita ingin menyenangkan dia, jadi kita ikut-ikutan ya, mensupport dia. Padahal hal tersebut salah. Nah, kemudian orang yang EQ-nya tinggi tidak mengejar kesempurnaan. Nah, kita memahami bahwa tidak semua hal harus berjalan sempurna. Pasti ada saja yang kegagalan atau kekurangan yang kita lakukan ya. Tapi orang yang EQ-nya tinggi ketika melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan, tetap bisa menghargai proses dan melanjutkan langkah selanjutnya. Jadi kita lebih fokus pada perkembangan diri daripada terus-menerus membandingkan pencapaian orang lain. Nah, demikian beragam tanda kita punya EQ yang tinggi. Mungkin seperti itu, sahabat Gilead, yang saya hadirkan untuk sahabat Gilead. Barangkali Anda adalah salah satu di antaranya atau semuanya, ada semua. Berarti Anda punya kecerdasan EQ yang tinggi.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: Rp107,1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, pemerintah dan badan anggaran atau Banggar DPR RI sepakat memangkas anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan LPG 3 kg dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027. Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan subsidi BBM dan LPG 3 kg pada 2027 disepakati Rp131,39 triliun turun Rp11,4 triliun dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp142,8 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu ya sebesar Rp28,34 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp103,5 triliun. Bagaimana dampak pemangkasan volume subsidi energi terhadap masyarakat dan siapa yang paling terpukul akan kebijakan tersebut? Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal mengatakan penurunan subsidi dapat membuat ruang pemerintah untuk menahan kenaikan harga energi menjadi lebih terbatas. Menurut Faisal, jika anggaran subsidi 2027 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, pemerintah berpotensi harus menaikkan harga barang yang disubsidi. Namun, kenaikan BBM dan gas yang disubsidi akan berdampak pada daya beli masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, kelompok ini merupakan konsumen utama Pertalite dan kawan-kawannya. Faisal pun mewanti-wanti pukulan lemahnya daya beli kelompok ini terhadap ekonomi dan bisnis. Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syarifuddin Karimi mengatakan, pengurangan volume subsidi energi tidak serta-merta membuat harga naik. Dampak yang paling cepat dirasakan masyarakat adalah berkurangnya ketersediaan Pertalite dan lainnya. Menurutnya, jika kuota BBM subsidi dan LPG 3 kg dikurangi sementara permintaan tetap tinggi, masyarakat akan menghadapi pembatasan hingga mengularnya antrean beli. Kondisi tersebut juga dapat membuat masyarakat beralih ke produk non-subsidi yang harganya lebih mahal. Ia mengatakan kelompok yang paling rentan terpukul pemangkasan kuota subsidi energi antara lain, rumah tangga berpendapatan rendah, pekerja informal, usaha mikro makanan, nelayan, petani sasaran, serta keluarga di daerah dengan pilihan energi terbatas. Karena itu, Syarifuddin menyarankan pengurangan volume subsidi perlu diimbangi dengan pengetatan sasaran penerima. Jika kebocoran kepada kelompok mampu bisa ditekan, beban penyesuaian dapat dialihkan dari masyarakat rentan menuju pengguna yang sebenarnya tidak berhak menerima subsidi. Ia memandang ancaman inflasi tetap muncul meski harga BBM dan LPG subsidi tak naik. Sebab pemangkasan kuota akan memicu kelangkaan, akibatnya konsumen beralih ke produk non-subsidi yang berujung naiknya biaya produksi.
2: Mes chers amis, rejoignez-moi dans le monde.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, sahabat K-Lite? Saatnya menyiapkan langkah dengan informasi yang tepat. Umroh and Hajj Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya yang digelar pada tanggal 9 sampai dengan 15 November 2026 jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadiri dan siapkan langkah awal menuju rencana ke Baitullah. Informasi lengkap hubungi 081-2233-2237. Sekali lagi 081-2233-2237. Atau follow Instagram @umrahhajfestival. Umroh dan Haji Festival, temukan informasinya di sini dan konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Sekali lagi catat tanggalnya, 9 sampai dengan 15 November 2026 jam 10 sampai dengan jam 10 malam, bertempat di auditorium di atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung. Bandung's Inspiring Sound. 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLight, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita dan kita harus berpisah ya sahabat KLight. Dan saya Adil Maulana mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat KLight yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda ya sahabat KLight. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat KLight. Insya Allah kita jumpa lagi di kebersamaannya. Selamat beraktivitas, sehat selalu dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: We are here for you in words and tone.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya, sahabat Kelight? Senang sekali saya Vivi Salvia Kusman, alhamdulillah bisa nemenin Anda lagi ya hari ini di ujung-ujung September begitu, di hari yang ke-29 di bulan September ini. Dan kita akan sama-sama hingga pukul 3 sore nanti, sahabat Kelight, tentu saja. Dan sama-sama kita akan membuka kesempatan untuk Anda ya. Sudah ada Mbak Foni dan yang lain-lain, nanti saya akan bacakan dan juga akan hadirkan lagunya. Karena ini request hour, di mana Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda di tengah cuaca kota Bandung yang lumayan dingin ini dan lumayan mendung. Sudah beberapa hari ini hujan ya, alhamdulillah insya Allah berkah. Dan apapun yang menjadi goals Anda, cita-cita kita semuanya begitu, menjadi goals kita insya Allah diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehat-sehat ya kita semuanya, dan juga terima kasih atas doa-doanya untuk kita semua supaya bisa tetap terus menemani Anda. Dan juga untuk Kang Kujang Suryalaga juga insya Allah segera diberikan kesembuhan dan bisa segera lagi menemani kita ya, sahabat Kelight. Oke, saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda dan lagu-lagu bagus pilihan Anda di Tel Total hari ini.

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring. Sama sahabat K-Light, kita baru saja memulai kebersamaan kita di Tell to Tell, tapi sudah ada beberapa yang bergabung. Ada Mbak Foni. Halo, apa kabar Mbak Foni? Lagunya sudah diputar ya Mbak Foni ya. Ini dari Total Touch, udah lama juga gak diputar di K-Light FM. Judulnya Somebody's Else's Lover. Salamnya untuk Timothy, Jenny, Mama, Hani, dan juga untuk kru K-Light FM. Terima kasih banyak. Dan sehat-sehat selalu untuk keluarga besar Nyonya Tan ya. Ini ada yang request Mark Lee. Coba kita lihat ya, Anda dari mana ini? Terima kasih sudah bergabung nih untuk Anda. Siapa ini? Oh, enggak ada lagunya. Mungkin Anda bisa request lagu yang lain deh ya. Enggak ada lagunya, Mbak. Oke. Dan juga apa kabar untuk Mbak Nila di Dago, untuk Ibu Anita, untuk Ibu Edith, untuk Ibu Ucu, untuk semua sahabat-sahabat K-Light, dan juga untuk Mbak Kris di Farmindo, dan juga untuk Mbak Rosita, untuk semua sahabat-sahabat K-Light. Hari ini gak ada request ya, gak ada. Aduh, ngomongnya belibet gini. Hari ini gak ada talk show, jadi sampai pukul 3 sore saya menemani Anda. Silakan untuk Anda sekali lagi bergabung di Tell to Tell di 29 September 2026. Ada gak sih di antara Anda yang menonton hari ini? Alhamdulillah ya, kalau ada di antara Anda yang menonton hari ini. Tapi ini nih sahabat K-Light, selain di sela-sela kita request, saya pengen ini nih, saya kutip dari CNN ya, Bank Indonesia membuka suara soal nilai tukar rupiah yang menembus sampai 18.000 per dolar Amerika pada perdagangan hari Selasa 29 September ini. Dan dikutip ini dari CNN Indonesia melalui Bloomberg, rupiah berada di level 18.012 rupiah per dolar AS gitu ya, per dolar Amerika pada pukul 11 tadi, 11 siang, dan rupiah melemah 34 poin atau 0,19% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dan menurut Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Bapak Erwin Gunawan Hutapea, beliau mengatakan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi berlanjutnya kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global dan resiko fiskal. Tekanan tersebut sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia yang telah menembus 108 US dollar per barel di tengah belum tercapainya kesepakatan terkait pembukaan Selat Hormuz. Nah, jadi kenaikan harga minyak hingga di atas 108 per barel ini US dollar di tengah belum tercapainya inilah yang mendorong katanya ekspektasi pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat yang lebih lanjut. Dan kondisi tersebut juga turut mendorong kenaikan imbas hasil yield atau US Treasury atau UST tenor 10 tahun ke level 5,23%, dan level tersebut merupakan yang tertinggi sejak 19 tahun lalu, sejak 2007. Dan menurut beliau, selain faktor eksternal, tekanan terhadap rupiah juga berasal dari kebutuhan valuta asing, importir menjelang akhir kuartal 3 2026. Jadi harus keluar dana tuh ya dari portofolio aset negara-negara emerging markets di tengah kenaikan yield obligasi juga ikut menekan rupiah. Begitu katanya. Jadi beliau juga mengatakan bahwa BI terus hadir di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Dan BI juga mengelola struktur suku bunga di pasar uang melalui penguatan strategi operasi moneter yang pro-market. Efektivitas stabilitas nilai tukar juga diperkuat dengan menjaga kecukupan likuiditas. Dan Bank Indonesia terus hadir di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya. Begitu yang disampaikan oleh Bapak Erwin. Beliau adalah selaku dari salah satu petinggi dari Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas dari Bank Indonesia, sahabat K-Light. Ya, begitulah ya. Di sela-sela kita request, ini salah satu info yang pastinya juga sangat-sangat harus kita ketahui ya sahabat K-Light. Walaupun mungkin kita bukan seorang businessman atau bukan seorang pengusaha, tapi minimal kita tahu begitu ya. Dan saya mah cuma bisa berdoa aja semoga Indonesia baik-baik saja dan semoga negara kita diberikan benar-benar pemimpin yang amanah dan juga global, secara global keseluruhannya ya dunia aman-aman sajalah begitu ya. A world of our own untuk Anda sahabat K-Light, a world of our own.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

sahabat Kelight. Okay, itu tadi lagu bagus, lagu evergreen yang disuka oleh Mbak Nila Didago ya. Lagunya enak banget didengerin sepanjang masa ya, The Way We Were, Barbara Streisand, Mbak Nila Didago. Kirim salam untuk Ibu Tuti, Nadia, Mbak Maulin, Mas Budi, Ibu Mbak Susi, Teh Edit dan semuanya katanya. Salam untuk Kang Kujang, semoga cepat pulih lagi, amin. Insyaallah. Terima kasih banyak Mbak Nila Didago. Aduh, ini selamat menikmati pisang gorengnya plus kopi ini ya. Bukan pisang goreng ini mah,

0: Tim pengawasan di wilayah Teluk Jambe, Nagasari, dan Lamaran. Aksi kejahatan para pelaku dilakukan pada waktu-waktu rawan, dominan pada dini hari hingga pagi hari antara pukul 3 hingga jelang jam 7 pagi. Menurut Ali, situasi lingkungan yang sepi dan kelengahan pemilik kendaraan dimanfaatkan para pelaku untuk mengeksekusi target secara cepat. Dalam beraksi, komplotan ini membekali diri dengan kunci astag, kunci letter T, tang potong, serta linggis untuk merusak sistem pengamanan motor secara cepat. Selain 7 motor hasil curian dan 1 motor operasional, polisi turut menyita seluruh peralatan kejahatan milik pelaku. Kini keempat tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien.
2: Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan, ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit, serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cat lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut, Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
3: Pasien yang datang melebihi kapasitas sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada dan izinnya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
2: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
1: Kepanikan sejumlah petugas rumah sakit terjadi saat kebakaran lahan melanda area Rumah Sakit Sidawangi Kabupaten Cirebon Senin siang. Kobaran api yang muncul di beberapa titik membuat petugas kewalahan menjinakkan si jago merah yang terus meluas. Pihak rumah sakit pun panik dan sibuk mengevakuasi puluhan pasien dari dua ruangan yang terpapar asap kebakaran.
4: Kobaran api yang awalnya muncul di dua titik terus membesar dan merambat ke sejumlah titik lainnya. Banyaknya dahan kering ditambah kencangnya hembusan angin membuat api cepat meluas dan kepulan asap tebal menyelimuti area rumah sakit. Akibat kebakaran ini, petugas rumah sakit sibuk mengevakuasi pasien yang berada di dua ruangan, yakni ruang cempaka dan ruang dahlia. Secara estafet, petugas memindahkan puluhan pasien ke area depan rumah sakit yang tidak terpapar hawa panas dan kepulan asap. Pihak rumah sakit juga secara swadaya menyemprotkan air ke sejumlah area kering untuk mencegah api merambat semakin dekat ke ruang perawatan.
5: Kita sudah punya pola, punya alur hidran ya, kita optimalkan untuk bisa memadamkan. Namun ternyata di hari ini ada beberapa titik melebar banyak dan mungkin ditunjang oleh cuaca panas dan angin yang besar sehingga apinya membesar.
4: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 4 unit kendaraan langsung berjibaku memadamkan api yang tersebar di 3 titik. Selama hampir 2 jam, petugas berupaya meredam kebakaran api yang melumat lebih dari 2 hektar lahan milik rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga dipicu gesekan ranting pohon akibat kuatnya hembusan angin.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Ko Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
7: Mengusung tema

0: transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
1: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
0: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Masyarakat Kota Bandung diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
4: Itu adalah sentinel, influenza-like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya bertahun-tahun ada.
3: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter @1071KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071KLITEFM.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

100 juga masa Light FM Bandung's Inspiring Sound Sahabat Light. Kata Mbak Nila di Dago, seneng katanya lagu Traces dari Gloria Estefan. Iya, ini requestnya Kang Apeh. Terus juga tadi Mas Ari di Margahayu sudah diputar lagunya ya, All Behind Us Now, Perry Austin. Terus juga siapa tadi ya, Ibu Edit, Masya Allah, Ibu Edit sudah diputar tadi. Old Photograph, Warren Bibi, Sade Watanabe-nya sudah diputar. Dan juga Mbak Kris di Farmindo juga sudah diputar ya tadi pas live-nya, I Lay My Life on You, lagi bucin katanya. Boleh-boleh Kang Rahmat, di Kang Rahmat Tarman, spandu balatnya boleh nanti dihadirkan sesaat lagi ya sahabat Rahmat Tarman. This Much Is True dari siapa tadi? Spandau Ballad. Boleh nanti dihadirkan lagunya. Dan sahabat Kelight, tentu saja masih banyak waktu saya menemani Anda sampai pukul 3 sore ya. Jadi silakan untuk Anda bergabung di Tell to Tell. Anda boleh request lagu Indonesia, boleh lagu Barat, boleh sepanjang lagu-lagu bagus khas Kelight FM pasti akan diputarkan. Masya Allah, amin Mas Ari. Masya Allah, amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih banyak doanya. Mas Ari juga sekeluarga sehat-sehat selalu ya. Dan juga tentu saja sahabat Kelight, untuk Anda yang sekarang ini mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya. Boleh sebentar lagi dihadirkan lagunya Kang Rahmat Tarman. Sebentar ya, dihadirkan lagunya. Dan juga untuk Malik Mustaram, apa kabar ini? Untuk fashion designer yang luar biasa, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Mbak Nila di Dago juga suka lagu Traces katanya. Oke. Iya, ini stikernya lucu, tadi dicopas jadinya. Dan sahabat Kelight, sudah 32 menit lepas dari pukul 1 siang. Barangkali ada di antara Anda belum makan siang, selamat makan siang ya. Dan sehat-sehat selalu untuk kita semuanya. Dan ini lagu request favorit Anda. Terus saja masih ada waktu, silahkan, karena pukul 2 siang nanti akan ada jurnal PRSSNI. Tapi masih ada beberapa lagu, kurang lebih 2 atau 3 lagu lagi, silahkan untuk Anda request lagu favorit Anda. Tapi kalau sampai pukul 3 sore masih banyak waktu ya. Oke, saya masih di sini menemani Anda.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Sudah 56 menit lepas dari pukul 1 siang. Sudah diputar ya lagu-lagu Anda. Ada sahabat Rahmat Tarman. Pak Rahmat Tarman sudah diputar tadi True Spandau Ballad. Terus juga Mbak May juga. Terima kasih ya Mbak May sudah bergabung. Lagu Set Fire to the Rain Adele-nya sudah diputar. Dan Ibu Anita Georgian tadi sudah diputar juga Once in a Lifetime. Dan juga Sade dengan Nothing Can Come Between Us yang disukai oleh Mbak Rosita juga sudah diputar ya. Dan untuk request di interval ketiga sesudah jam 2 siang itu masih banyak waktunya. Silahkan untuk Anda bergabung di 0812-031-972. Tapi satu informasi dulu untuk Anda yang punya rencana untuk menaikkan ibadah haji atau umroh, saatnya menyiapkan langkah dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival ini hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya, digelar pada tanggal 9 sampai dengan 15 November 2026 jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Dan Anda bisa mendapatkan info lengkap tentang paket haji dan juga umroh, konsultasi dengan tenaga ahli perjalanan haji serta diskon spesial selama pameran. Jadi silakan untuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap Anda bisa menghubungi 0812-233-2237, sekali lagi 0812-233-2237, atau follow Instagramnya @umrohhajfestival. Sekali lagi ya, Anda bisa follow Instagramnya @umrohhajfestival. Umroh dan Haji Festival ini Anda bisa menemukan informasinya dan konsultasi rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya, tanggal 9 sampai dengan 15 November 2026 pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam, bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.

0: Inilah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Polisi dalami kasus reklame roboh terkena hujan deras dan angin. Faskes didorong tingkatkan pelayanan. Pemprov terus dorong angka stunting di Jawa Barat menurun. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Sebuah billboard berukuran besar roboh saat hujan deras disertai angin kencang di depan Polsek Lengkong, Jalan Buah Batu, Kota Bandung pada Senin petang kemarin. Insiden menyebabkan puing billboard menimpa 3 bangunan, yaitu warung, ruko, dan bengkel. Selain itu, 1 unit mobil mengalami kerusakan dan 1 sepeda motor terjepit di bawah reruntuhan. Sebanyak 4 orang sempat terjebak di lokasi, meski dipastikan tidak ada korban jiwa. 1 orang yang mengalami luka ringan akibat tergencet puing telah berhasil dievakuasi oleh damkar dan mendapat penanganan dari PMI. Dugaan sementara billboard yang terdiri dari sekitar 8 lapisan tersebut patah karena tidak kuat menahan hembusan angin kencang. Kapolsek Lengkong AKP Aldila Zuardi menduga lapisan papan reklame yang cukup banyak membuat angin tertahan sehingga memberikan tekanan terhadap struktur penyangga hingga akhirnya roboh. Selain itu, pihak kepolisian juga menyatakan akan mendalami aspek perawatan dari billboard tersebut.
1: Sehingga mungkin menahan angin dan bangunannya sehingga roboh dan menimpa 3 bangunan, diantaranya ada warung, ruko, dan bengkel. Untuk korban tadi ada 4 orang yang terkunci di dalam, 1 tergencet oleh material puing-puing di ruang, namun sudah berhasil dievakuasi oleh damkar dan diobati oleh pihak PMI.
0: DPRD Kota Bandung mendorong agar seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung selalu meningkatkan pelayanannya ke masyarakat yang datang. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi usai memantau layanan kesehatan di RSUD Ujung Berung Kota Bandung menyusul meningkatnya jumlah pasien di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Kota Bandung. Asep menyatakan pelayanan harus ditingkatkan agar para pasien yang datang tidak menyampaikan keluhan apapun terutama tentang layanan. Selain itu, Asep juga mendorong agar BPJS Kesehatan menyampaikan sosialisasi mengenai penyakit yang tidak di-cover melalui layanan JKN.
2: Ya, saya ingin memastikan bahwa karena sekarang ini jumlah pasien agak meningkat nih di beberapa puskesmas dan rumah sakit, saya ingin memastikan bahwa di rumah sakit Ujung Berung ini juga keseimbangan ya antara jumlah rawat inap terutama dengan pasien. Dan tadi setelah dapat informasi, alhamdulillah sebetulnya manajemen pengelolaannya bagus, artinya jumlah yang nunggu di IGD, kemudian sistem rujukan, kemudian sistem pelayanan. Saya juga datang ke tempat di IGD, saya datang juga ke tempat rawat inap. Rata-rata mereka secara umum puas dalam memberikan dilayani oleh teman-teman di rumah sakit.
0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta pemerintah pusat segera mewujudkan sistem rujukan baru bagi pasien BPJS Kesehatan di seluruh Jawa Barat. Usai mendampingi Menteri Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan di Kota Bandung dalam launching sistem rujukan baru peserta BPJS, Erwan berharap sistem rujukan tersebut tidak hanya diterapkan di Kota Bandung, tapi juga mencakup lebih dari 1.000 puskesmas yang ada di Jawa Barat. Dalam rujukan baru tersebut, pasien tidak harus datang berjenjang ke fasilitas kesehatan. Dari faskes tingkat pertama, pasien bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang kompeten dengan penyakit yang diderita.
3: Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan Indonesia dan juga BPJS Kesehatan atas inovasi-inovasi yang dikembangkan ini. Dan terima kasih Kota Bandung menjadikan lokus piloting untuk ketiga platform tadi. Tadi saya juga sampaikan, semoga ini bukan hanya di Kota Bandung saja, bisa kita kembangkan di seluruh
0: podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memperbaiki dan membangun ulang rumah pemetik teh atau bedeng yang tidak layak huni di kawasan perkebunan teh menjadi kampung adat atau homestay berbasis pariwisata. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa tujuan membangun ulang rumah bedeng tersebut salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan para pemetik teh dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui tambahan penghasilan dari sektor pariwisata. Menurut Gubernur, untuk langkah awal perbaikan rumah-rumah bedeng akan dilakukan di kawasan Pangalengan, Malabar, dan Ciwidey dengan konsep mengubah bedeng-bedeng kumuh menjadi perkampungan bernuansa arsitektur Sunda atau kampung adat yang ditata lanskapnya agar menarik wisatawan.
4: Saya ketika melihat kebun teh mengalami perubahan, lahan disewakan, dibangun lahan bisnis-bisnis yang lain yang mengancam ekosistem kebun teh, maka sekuat tenaga saya merubah. Oleh Pemprov ditanamin teh. Orang yang nanam tehnya, sampai nanti tehnya bisa dipetik, digaji oleh kita tiap bulan. Ini adalah strategi menyelesaikan kemiskinan. Karena upah buruhnya murah. Dan strategi ini mereka dibiarkan miskin untuk apa? Agar mereka patuh. Saya ingin kepatuhan disebabkan oleh kesejahteraan. Tukang metik enteh itu kan miskin. Rumah-rumah bedengnya itu jeleknya luar biasa. Tapi kebun enteh datang pemodal baru. Bikin potes, bikin kawasan wisata. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa bangun. Tahun depan akan saya masifkan seluruh rumah-rumah rakyat miskin yang ada di perkebunan Pangalengan, Malabar, Ciwidey semuanya. Saya akan bangunkan rumahnya. Dan mereka nanti dididik ke pariwisataan, rumah itu berubah jadi homestay.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menekan angka stunting dan menargetkan tidak ada lagi kasus stunting baru. Angka prevalensi stunting di Jawa Barat yang tercatat terakhir mencapai 14,9% atau menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, untuk menekan angka stunting perlu kerja kolaboratif dan kerja keras terus dilakukan bersama semua komponen, khususnya dalam hal asupan gizi bagi balita dan ibu hamil. Menurutnya, pemberian telur sebagai sumber protein hewani yang bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita dalam upaya menekan angka stunting. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pengembangan komoditas ayam, baik pedaging maupun petelur, memiliki potensi luar biasa untuk menjawab persoalan kemiskinan dan angka stunting di Jawa Barat.
5: Prevalensi stunting Jawa Barat terakhir kita di angka 14,9% dan salah satu provinsi dengan prevalensi stunting terkecil padahal penduduknya terbesar. Ya, kita dorong penurunan satu tahun terakhir itu di angka 5,8% dari 21,7% ke 15,9%. Itu relatif istimewa, walaupun idealnya mah harus satu digit di bawah 10%. Jadi ruangnya masih terbuka untuk memproduksi telur karena salah satu solusi stunting yang konkret pasti Hanoi ibu hamil dan murangkalih utamina usia 7 sampai 24 bulan. Enom, ibu hamil itu kasih 2 butir endog sapoe, berarti sabulan teh kirang langkung 4 kilo kali 30.000, 120.000.
0: PT PLN menyiapkan pengamanan kelistrikan secara berlapis untuk memastikan pasokan listrik selama digelarnya turnamen Viva Asian Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung mulai 25 September hingga 5 Oktober 2026. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Krisantus Setiawan mengatakan pihaknya menyiagakan puluhan personel dengan didukung fasilitas teknik dan 2 unit genset selama rangkaian turnamen. Menurutnya kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen PLN mendukung Jawa Barat sebagai tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Keandalan listrik menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan lancar.
6: PLN siagakan 80 personil untuk mengawal pasukan listrik selama FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Keandalan listrik diperkuat 3 UGB, 5 UPS dan 2 genset dengan sistem zero downtime. Pengamanan berlapis ini disiapkan agar pertandingan berjalan lancar tanpa gangguan pasokan listrik hingga 5 Oktober.

and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071KLITEFM.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

frate, se juga masuk ke Laira FM Bandung, inspiring sound sahabat ke Laira. Oke, okay. Kita sudah di interval terakhir ya, interval ketiga maksudnya di hari ini, di 29 September 2026. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Anda yang berulang tahun hari ini, dan juga untuk Anda yang baru saja tune in, Anda bersama dengan saya Vivi Salvia Kusman di Tel Total hari ini. Untuk Mas Ari di Margahayu, Masya Allah, saya baru tahu Al-Fatihah untuk almarhumah istrinya ya, dan katanya salah satu hiburannya adalah bersama dengan pendengar K-Light, walaupun gak pernah saling ketemu, tapi kenapa ya kok kayak punya ikatan batin? Apakah mungkin karena semuanya penyuka lagu-lagu lama khas K-Light FM? Karena K-Light itu selalu puterin, banyaknya selalu puterin lagu-lagu lama yang bukan hanya disukai sama Gen X, bahkan Gen Z juga banyak yang suka. Iya ya. Iya, dan kita tahu bahwa di TikTok dan lain sebagainya gitu ya, di platform-platform banyak seperti itu, sekarang ini muncul berseliweran lagu-lagu yang lama gitu. Jadi saya juga miss kalau saya mendengarkan lagu lama, terus anak saya yang katakanlah relatif usianya masih 20-an gitu ya, masih belasan tahun bahkan, itu udah tahu lagu-lagu lama gitu. Jadi ya karena itulah namanya juga lagu-lagu evergreen, lagu-lagu lama itu kan memang selalu enak untuk dinikmati. Tapi bukan berarti lagu-lagu lama aja ya, sahabat K-Light, yang bisa didengarkan di K-Light FM. Apa nih Kang Ape? Betul teh, katanya pendengar punya kesamaan yaitu suka lagu-lagu K-Light. Masya Allah, terima kasih banyak Kang Ape. Iya, kemarin pas lagi pas lagi kumpul sama keluarga besar K-Light waktu di mana, di salah satu tempat di Kota Bandung ya, di waktu ulang tahun K-Light. Aduh kok saya jadi lupa. Nah, Jati Handap apa namanya Kang Ape? Masya Allah lupa banget ya. Pokoknya disitulah ya. Itu kan juga semuanya kumpul, semuanya menyenangkan gitu. Saya cuma lihat videonya tapi senang gitu. Iya, saya nggak bisa hadir waktu itu karena satu dan lain hal, tapi saya menemani Anda on air di sini. Jadi begitu ya sahabat K-Light, senang sekali ketika kita suka miskin bukan Jatihan, apa suka miskin ya, saya lupa apa namanya kafenya, Masya Allah. Ibu Anita, Kang Ape, tapi terima kasih Kang Ape salah satu yang hadir ya. Ibu Anita hadir gak sih? Terus juga untuk semua sahabat-sahabat K-Light. Tapi ya itu, bukan cuma lagu lama aja, tapi juga lagu baru seperti yang berikut sudah dimunculkan dari Ariana Grande dengan Imperfect For You. Itu juga salah satu lagu baru ya tahun 2025 lalu, tapi bisa Anda request di K-Light FM. Ibu Mia, apa kabar? Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, boleh. Salamnya untuk semua sahabat K-Light, terima kasih. Nanti akan dihadirkan lagunya. Lalu untuk Mas Yoram Rinaldo, ini gak ada lagunya ya, maaf. Jadi bisa ada request lagu yang lain. Ya sudah, untuk Bumia dan yang lainnya ditunggu, karena ini request hour. Dan untuk requestnya ini tersisa 3 slot lagu lagi. Lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh ya, 3 slot lagu lagi. Jadi silakan untuk Anda request di 0812 203 1972.

Masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, sudah 35 menit lah lepas dari pukul 2 siang. Sahabat K-Light, terima kasih loh untuk Anda yang sudah menikmati via streaming ataupun via radio analog yang gak request tapi tetap dengerin K-Light FM. Terima kasih banyak. Apa kabar ini untuk Ibu Mia? Sudah diputar lagunya ya, dari Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Ini salah satu lagu hits dari mendiang Whitney Houston. Tapi ada beberapa versi covernya, cuma tetap aja ya, masterpiece-nya I Wanna Dance With Somebody. Oh ya, ya Allah, Masya Allah, ada sesuatu yang dari kemarin ini saya ingin berikan untuk Anda sahabat kira. Oh ya, tapi sebelumnya juga saya ingin sapa ini untuk Mbak Debbie ya, kirim salam untuk AA Irfan Skibidi, betul ya. Salam malamnya, semoga lekas sembuh katanya. Lagunya dari Tears for Fears dengan Everybody Wants to Rules the World, boleh nanti sebentar akan dihadirkan. Tapi saya pengen untuk kita sama-sama ini ya, sudah hari yang keberapa ini, hari Sabtu almarhum Guru Soekarno Putra wafat ya. Waktu hari Sabtu saya gak siaran, jadi saya gak bisa menceritakan ini sama Anda, bahwa saya termasuk salah satu pengagum dari almarhum Guru Soekarno Putra begitu. Jadi dari kecil tuh karena saya gak tinggal di Jakarta ya, jadi pengen ikutan Suara Mahardika tuh gak bisa karena tinggalnya kan di Bandung. Jadi cuma kakak sepupu saya yang tinggal di Jakarta pernah bergabung, dan saya termasuk orang yang udah beberapa kali nonton pagelaran Suara Mahardika di Balai Sidang Senayan Jakarta ketika dulu kecil ya, ketika waktu saya masih SD apa SMP saya lupa. Tapi yang pasti luar biasa almarhum Guru Soekarno Putra, putra yang paling bungsu dari Presiden Soekarno dan juga Ibu Fat, dan juga beliau dimakamkan di sebelah atau di karet bivak ya, di sebelahnya makam Ibu Fat. Dan karir keseniannya ya itu tadi, kembalinya dari Belanda, Guru Soekarno Putra bersama dengan teman-temannya menghadirkan Guru Gipsy, Geng Pegangsaan, lalu kemudian juga ya banyak sekali lah lagu-lagunya. Dan salah satu lagu dari Guru Soekarno Putra yang juga di cover oleh 5 penyanyi cantik termasuk Tahrika Ruslan, ini untuk Anda sahabat K-Light sebagai tribute atau salah satu penghargaan saya, penghargaan kita di K-Light FM terhadap almarhum Guru Soekarno Putra yang wafat di hari Sabtu 26 September kemarin. Tekan ya sahabat K-Light.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound sahabat Kelight. Oke, kita sudah berada di interval yang ketiga dan itu berarti sudah hampir pukul 3 sore. Sudah 3 jam saya menemani Anda. Terima kasih loh untuk semua sahabat Kelight yang sudah bergabung, sudah request. Dan juga kalau misalnya ada beberapa lagu barangkali yang tidak bisa saya putarkan, mohon maaf karena memang enggak ada di Kelight FM ya. Terima kasih banyak untuk kesetiaan Anda bersama dengan Tell to Tell yang enggak request tapi tetap dengerin Kelight FM, yang enggak nyapa tapi tetap dengerin Kelight FM. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun hari ini di 29 September 2026. Insyaallah kebahagiaan dan juga segala yang diidam-idamkan, dicita-citakan tercapai. Amin. Hari ini teh hari apa ya? Selasa ya. Besok insyaallah saya nemenin Anda lagi. Doakan kita semua sehat supaya bisa tetap terus nemenin Anda, dan lagu-lagu bagus Kelight FM masih akan tetap terus nemenin Anda. Dan kalau misalnya mau request lagi, ada yang tanya mau request lagi kapan? Kalau hari ini mah request lagi nanti paling jam 9 malam ya. Tapi kalau misalnya mau siang-siang ya setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di Tell to Tell, Sabtu Minggu di Sinar Light gitu sahabat Kelight. Ya sudah ya, saya pamit dulu hari ini. Insyaallah ketemu lagi besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: Halo, saya Katon.
2: Saya Adi.
3: Saya Lilo.
4: Kami dari Club Project.
1: Dengerin terus
3: K-Lite 107.1 FM, Bandung Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pen-

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM.
1: One 107.1.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.com.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kelet, selamat malam sahabat Kelet, apa kabar anda malam hari ini? Mudah-mudahan kabar baik ya sahabat Kelet, dan senang sekali saya Ivan kali ini menemani anda sahabat dalam Soft Sensation di edisi hari ini, Selasa ya, Selasa 29 September 2026. Kita akan bersama-sama sahabat hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa memilihkan lagu-lagu kesukaan Anda, lagu-lagu favorit Anda. Silakan WhatsApp di 08122031972.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

dari 02 Sumur Bandung 12 K-Lite 107,1 FM sahabat K-Lite to be with you baru saja menemani rangkaian soft sensation kita di malam hari ini. Selamat malam ada Pak Henry di Taman Kopo Indah, lagunya tadi sudah saya putarkan dari Elton John, Nikita, kemudian ada Pak Luki Indrawan juga, terima kasih seperti biasa ya Anda di Kota Malang di Cafe Nogo Keling Bantaran. Lagunya juga sudah diputarkan tadi dari ABBA dan seperti biasa pula buat pengunjung kafe juga sahabat-sahabat kita. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih juga ada sahabat Naif, lagunya dari Vicky Moss dan juga David Foster. Dan apa kabar juga ada Linda di Bobatu. Kemudian juga ada sahabat Sari di Cigutra. Kita lanjutkan sahabat K-Lite dan kali ini ada lagu bagus dari Halmahera.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Soul, sahabat gila itulah I Believe. Berada tepat di pukul 10 malam waktu di studio Kelet, sahabat Kelet. Dan kita teruskan sahabat kebersamaan kita. Tentu saja tidak terasa ya memasuki interval ke 2. Dan masih 2 interval ke depan sahabat, saya Ivan masih akan terus bersama Anda. Ini mohon maaf sahabat Kilat karena mic-nya juga sedikit agak masih dalam proses perbaikan, jadi suaranya kadang naik turun ya. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lancar sahabat Kilat. Oke, selamat malam ada sahabat Anthony Pastor, kemudian Pak Arik juga terima kasih. Dan juga ada Pak Syam Edi juga, terima kasih. Namun mohon maaf, judul dari krisi nyanyian rindu ternyata tidak ada ya. Dan mungkin Anda bisa ganti dengan lagu yang lainnya. Kita lanjutkan, sedikit hangatkan kebersamaan kita. Lagu yang sudah dipilihkan dari Pak Arik, dari John Bon Jovi, Midnight in Chelsea.

107,1 Light FM, Jeffrey Osborne dan juga Richard Elliot adalah If Tomorrow Never Come. Dan selamat malam ada Ibu Teti di Jalan Nilem, Bawabatu. Terima kasih kebersamaan Anda. Kemudian juga ada Pak Handi, selamat malam Anda di Cisitu, Cisitu baru ya. Kemudian juga terima kasih, selamat malam Anda Ibu, sebentar, lupa nih saya, siapa tadi ya? Ibu Nila di Dago, kemudian juga ada sahabat Agun Sadi Ciamis, kemudian juga ada Pak Syam Edi juga, terima kasih. Oke, kita lanjutkan menjelang ada Elton John.

Words and Tone.

Radio Studio 1 Kelet FM, sahabat Kelet dari Paul Kirk, itulah Love Will Keep Us Alive. Tidak terasa di 12 menit sahabat, dari pukul 11 malam dan memasuki interval ketiga atau paruh terakhir. Saya Ivan masih menemani Anda yang malam hari ini saya yakin sudah siap-siap beristirahat ya setelah seharian Anda melakukan berbagai aktivitas, dan mudah-mudahan kesuksesan juga sudah bisa Anda raih sampai malam hari ini sahabat Kelet, dan Anda juga bisa tidur nyaman, tenang, santai, dan besok Anda harus rilis kembali dengan segala aktivitas pekerjaan Anda. Menjelang sahabat, ada lagu bagus dari Hedy Yunus.

Birds and Toads.

Kelight 107,1 FM, sahabat Kelight, baru saja lagu bagus dari Macaron Stroke, sahabat yang berada di akhir kebersamaan kita malam hari ini dalam rangkaian Soft Sensation. Saya Ivan undur diri, sahabat, terima kasih kebersamaan Anda, selamat beristirahat, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan tahta yang sudah mengantar Anda seperti sekarang ini. Semoga apa yang sudah dipersembahkan Kelight hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta bisa memberikan inspirasi esok pagi. Dan sahabat Kelight, kita akan jelang pagi gemilang esok hari.

0: Ya macam saya bisa dimulai.
1: Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba. Baiklah sobat kelet, kita jumpa lagi pada acara Salam Fajar pada hari Rabu ini, tanggal 30 September tahun 2026 ya. Ya, walaupun ini sekian puluh tahun yang lalu ya, tahun 1965 itu, gerakan 30 September itu pemberontakan ya, Partai Komunis Indonesia memberontak terhadap Republik Indonesia. Ya tentu kita mendoakan ya para pahlawan yang gugur, baik dari warga Muhammadiyah, NU, dan Partai Islam ya. Baik, tema kali ini nggak ada hubungannya dengan 30 September sebetulnya ya. Jadi
2: recording in progress.
1: Tentang pelepasan hak tanpa kompensasi. Tentu karena ini kajian ekonomi Islam, maksudnya hak di situ hak milik ya. Hak milik terhadap aset atau harta ya. Jadi ada beberapa yang perlu. Pertama begini, tanpa kompensasi tentu maksudnya di dunia ya. Karena di akhirat tetap ada semuanya, dalam arti kata keridhaan Allah, ampunan Allah ya itu tetap. Tapi maksudnya di dunia ya. Dan ini secara umum mungkin bisa kita menyebutnya infak ya. Infak itu adalah pembelanjaan. Tapi kalau dirinci mungkin ada bisa 5 atau 6 ya. Ya jadi ada sedekah, ada hibah, ada hadiah, nah, nanti ada katakanlah ariyah, lalu atiyah, kemudian wasiat. Kalau sedekah jariah atau wakaf dihitung malah 7 berarti. Tetapi itu klaster paling besar ya, sedekah jariah. Ya, kita lihat yang dari 6 itu pun mungkin kita lihat dulu 3. Ya. Tapi intinya itu memang ada perbedaan pendapat atau nuansa ya, perbedaan. Tapi semuanya pada dasarnya termasuk pembelanjaan. Tentu maksudnya pembelanjaan di jalan Allah ya. Infak fisabilillah. Jadi mengeluarkan harta atau melepaskan hak milik atas harta, atas aset, tapi tanpa meminta kompensasi dari penerima. Gitu. Nah, kompensasinya tentu di akhirat dari Allah langsung ya. Berupa pahala atau keridhaan Allah ya. Nah, adapun definisi ada yang membedakan, misalnya yang paling terkenal itu Profesor Wahbah Az-Zuhaili ya, itu dalam Wahbah Az-Zuhaili itu fuqaha terkemuka, wafatnya belum lama ya, berapa tahun yang lalu, itu ada buku kayak kompendium ya, kayak ensiklopedia lah boleh, tentang ekonomi harta dan ekonomi dalam Islam, judulnya itu Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu gitu ya. Itu sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia mungkin entah 9 jilid atau 10 jilid ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Masing-masing tebalnya ratusan halaman. Ini kompendium luar biasa ya. Nah, ini beliau dalam hal ini membedakan ya, walaupun nanti itu nuansa perbedaan saja ya. Yang beliau tuliskan itu membedakan 4 hal. Jadi pemberian itu jelas ya. Pemberian kepada orang lain dimaksudkan, kalau dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, tentu tanpa mengharapkan pengganti pemberian atau kompensasi, yaitu dinamakan sedekah. Jadi sedekah itu betul-betul sesuai dengan namanya ya, membenarkan, jadi membenarkan keimanan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas, terutama kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan apa-apa ya. Dalamkan sedekah. Kalau nanti itu barangnya apa, bukan abadi ya, barangnya itu tahan lama ya, awet gitu, lestari, jangka panjang, itu disebut sedekah jariah yang mengalir terus-menerus ya, atau wakaf ya. Jadi jelas-jelas yang diutamakan adalah keikhlasan ya, pokoknya diberikan keikhlasan mengharapkan ridho Allah SWT. Kalau pemberian tersebut dimaksudkan untuk memberikan apa ya, kemuliaan atau kehormatan, termasuk menjalin rasa cinta, itu dinamakan hadiah. Itu dari sebuah hadis sahih ya. Jadi kalau karena ya berarti bisa kenalan, tetangga, karib kerabat itu. Kita memberikan, tidak jangan dinilai dari besar kecil ya, mau besar mau kecil, betul-betul untuk menimbulkan rasa cinta, lalu menghormati penerimanya. Kemudian kalau itu dimaksudkan tanpa apa ya, maksud hadiah, begitu juga tanpa keikhlasan sedekah, tetap ikhlas tapi ada maksud tertentu, kepadaan tertentu, itu disebut hibah. Kita biasanya kita sebut pemberian ya, hibah ini. Ya ikhlas kita memberikan, entah karena yang diberi itu membutuhkan atau sebagai tetangga atau karib kerabat atau kepada kemenakan, kita hibahkan ya. Nah kemudian kalau itu diberikan pada seseorang pada saat ia sakit menjelang kematian ya, jadi itu dinamakan atiyah ya. Atiyah. Jadi atiyah ini harus bedakan, kalau itu nanti diberikannya setelah wafat itu wasiat ya. Jadi atiyah itu seperti hibah ya, tetapi ya sudah ini kira-kira apa ya, sakit berat gitu. Tapi kalau itu nanti ada saksinya lalu diberikannya atau dieksekusinya setelah betul-betul wafat, itu disebut wasiat. Ya itu disebutkan maksimal sepertiga. Kemudian ada lagi ariyah ya. Ariyah ini hampir sama, tapi kalau didefinisikan di kitab fikih, ariyah itu akad pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang orang tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Jadi ariyah ini spesifik ya, seperti meminjamkan barang, tapi yang diambil penerima itu manfaatnya dengan waktu tertentu, setelah itu dikembalikan. Jadi seperti pinjaman ariyah ini, tapi benda ya, bukan uang, bukan kort, bukan barang. Jadi tapi bukan disebut hutang juga, jadi pemberian, sehingga yang menerima itu nanti bisa memanfaatkan nilai nilai guna dari benda itu, tapi waktunya tertentu. Kalau yang sering kita lihat itu bisa kursi roda misalnya, kan butuh, ada orang jatuh gitu, terpaksa butuh, atau yang lebih murah mungkin tongkat misalnya. Tapi kursi roda itu dalam artinya dipinjam, tapi setelah pulih nanti bisa jalan kembali, ya kursi roda dikembalikan, tapi selama sekian bulan kan, ya itu ariyah ya sebenarnya. Jadi nanti akan dikembalikan pada pemiliknya gitu ya. Nah ini secara fikih itu hampir sama ya sebetulnya semuanya ya. Artinya kalau dari segi rukun itu berarti nanti ada pemberi, ada penerima, ada bendanya, lalu ada ijab kabul atau ya, atau apa ya, ijab kabul ya. Ijab kabul itu pemberian apa ikrar pemberian dengan ikrar penerimaan. Jadi secara umum tinggal nanti beda penamaan saja ya. Kalau memberi hibah namanya wahib, penerimanya mauhub lah. Tapi nanti kalau pemberi wasiat, jadi tinggal penamaan saja berbeda. Tapi ini sama, selalu ada pemberi, penerima, lalu ada barang, lalu ada sigoh. Sigoh itu ijab dan kabul ya. Jadi, dan memang konteksnya seperti dijelaskan Mbah Fazil, beda-beda memang ya. Misalnya kalau wasiat dieksekusi setelah wafat itu pun maksimal sepertiga ya, dan yang menerima tidak boleh ahli waris misalnya. Kalau hadiah itu bebas, hadiah itu ya untuk sahabat, tetangga atau kenalan, kita menghormati sekaligus untuk menimbulkan rasa cinta itu. Dan itu memang ada hadisnya sahih itu, saling memberi hadiahlah kalian semua, maka kalian akan saling mencintai. Itu sahih di Muttafaq Alaih ya. Begitu juga di Muttafaq Alaih Bukhari dan Muslim itu, janganlah menghina seorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing. Sampai begitu. Jadi jangan dilihat nilainya ya, nilai nominal ya. Walaupun hanya kuku kambing itu jangan dihina ya. Apalagi kalau lebih mahal ya, atau lebih bernilai, tidak saja manfaat tapi nilai nominal. Jadi dari siapapun kita hargai, tapi motifnya itu tadi untuk menimbulkan rasa cinta kasih, menyambung, mengokohkan ukhuwah atau persaudaraannya. Nah, kalau itu nanti karena menjelang wafat mulai sakit-sakitan dan sebagainya, disebutnya atiyah. Ya. Kalau nanti dieksekusi di, ada penerima atau ya atau saksi atau yang diamanati, itu nanti dieksekusinya setelah wafat, ya, wasiat itu. Kalau itu untuk apa betul-betul tanpa melihat, bahkan nggak kenal juga nggak ada masalah. Yang penting itu kita menurut penilaian kita membutuhkan, entah itu penyintas korban bencana alam atau memang sudah kena PHK, nggak kenal pun, nah itu kita sebut sedekah, betul-betul kesaksian bahwa kita ini beriman pada Allah dan untuk itu mewujudkan persaudaraan dengan memberikan sedekah. Nah, kalau bendanya itu jangka panjang, bisa itu berupa uang atau uang yang dihimpun jadi sedekah syariah atau benda yang bermanfaat apapun, tidak harus tanah ya, apapun yang manfaatnya jangka panjang, maka disebut sedekah syariah atau wakaf istilah yang lainnya. Jadi ini memang semuanya ini pemberian tanpa kompensasi ya, yang dianjurkan bertebaran di hadis-hadis sahih. Hanya di, kalau di ayat Quran pada umumnya memakai istilah sedekah ya, selain kata infak ya. Tapi sedekah di, harus hati-hati, sedekah di ayat Quran itu selain berarti pemberian sukarela tanpa mengharapkan imbalan tadi, itu juga berarti zakat ya. Jadi ada dalam hal tertentu, baik itu berkaitan dengan 8 golongan penerima zakat ya di surat At-Taubah ayat 60 maupun perintah pada umara ya, pada pemerintah yang dalam ajaran Islam ingin menegakkan Islam itu di At-Taubah ayat 103 itu pakai kata sedekah ya. Khudz min awalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah di situ maksudnya zakat gitu. Jadi kosakatanya sama sedekah, bahkan kalau di innama sedekah pakai bentuk jamak ya. Maksudnya hanyalah sedekah, tapi sedekah di situ maksudnya wakaf ya. Oh, maaf, maksudnya zakat ya. Atau ayat 60. Lalu lil fuqara musakin dan seterusnya ya. Untuk para fuqara itu orang-orang fakir, lalu masakin itu orang-orang miskin dan seterusnya. Jadi ini intinya semuanya itu tanpa kompensasi ya. Jadi berbeda dengan pinjam-meminjam, katakanlah pinjam-meminjam uang misalnya, kompensasinya ada berupa hadiah ya nanti, tapi tidak boleh riba, tapi hadiah aja. Tambahan nggak boleh, tapi kalau setelah lunas itu namanya qardul hasan, boleh kan? Kalau dianjurkan ya, penerima atau peminjam itu setelah lunas itu dianjurkan memberi hadiah pada pemilik uangnya. Tapi kalau diperjanjikan di awal baru namanya riba ya, tambahan yang diharamkan gitu. Jadi ini penting ya, karena pengerjaan pelepasan hak tanpa kompensasi itu paling nggak ada 6 hal tadi ya. Tapi semuanya termasuk pembelanjaan atau infak ya, membelanjakan di jalan Allah. Ya, diberikan atas dasar rasa cinta, menumpukan itu disebut hadiah. Kalau untuk ya, hibah seumumnya. Kemudian kalau sedekah itu untuk membuktikan bahwa kita ini beriman, maka terhadap orang-orang yang membutuhkan kita bersedekah ya sedekah. Kalau kita menjelang wafat hartanya cukup banyak, artinya di samping nanti tirkah atau warisan untuk ahli waris, maka kita bisa memberikan atiyah ya, atiyah atau atoya atau atiyah. Tapi kalau itu dieksekusi setelah wafat, jadi ya, harus ada yang menerima wasiat itu. Nanti kalau saya wafat, setelah saya wafat ini berikan pada ini, berikan pada yang menerima itu harus melaksanakan betul. Nah, itu disebut wasiat ya, setelah pemilik harta wafat. Nah, kemudian ada lagi ariyah ya. Ariyah itu mirip seperti pemberian benda apapun, tapi yang maksudnya yang diberikan itu manfaatnya, bukan bendanya ya. Jadi kalau ariyah itu manfaat ya. berarti bendanya relatif utuh, bisa dipakai, tidak berkurang atau tidak rusak. Itu bisa, itu tadi bisa kursi roda misalnya, tongkat, bisa juga kendaraan, bahkan bisa juga kalau sekarang barang elektronik misalnya, bermanfaat untuk yang jadi semacam meminjamkan untuk masa tertentu ya. Tapi yang diberikan apanya? Hak pakainya ya, area itu. Jadi si penerima berhak memanfaatkan sampai sesuai perjanjian dikembalikan pada pemilik. Yang jelas bermanfaat ya kayak kursi roda untuk orang yang sedang jatuh, kakinya patah tadi misalnya. Tapi kalau yang lain tentu boleh juga ya, dimanfaatkan. Kendaraan misalnya jadi diberikan. Tapi diberikan tuh manfaatnya. Jadi yang menerima tuh selama sebulan boleh dipakai. Misalnya kita yang paling gampang dicontohkan kalau kita misalnya berangkat haji misalnya ya 40 hari yang reguler, selama 40 hari itu kan bisa aja kalau kita punya entah mobil entah motor itu diberikan pemanfaatnya pada tetangga atau pada adik atau pada kalau kerabat ya, selama 40 hari itu silahkan dia pakai gitu. Nah, tentu setelah kita pulang haji ya itu dikembalikan bendanya. Itu ariyah ya. Jadi bukan bendanya yang diberikan tapi pengambilan manfaat atau apa iya pemanfaatan dari guna atau manfaat itu ya. Jadi itu sahabat kan. Jadi memang banyak hal yang itu semua tergolong kebajikan tentu saja ya. Tergolong kebajikan di jalan Allah ya. Dan sebetulnya tidak ada syarat harus muslim ya. Karena semuanya itu yang non muslim pun boleh ya. Ya. Yang tidak boleh itu kan hanya zakat ya. Zakat itu spesifik memang ya. Kalau di luar zakat itu mau infak seumumnya lalu kita rinci ada sedekah biasa, lalu ada bahkan sedekah jariah atau wakaf juga sama. Non muslim sebagai mauquf alaih boleh. Jadi berarti itu menunjukkan persaudaraan universal ya, kemanusiaan. Jadi penerimanya, penerima manfaatnya maupun itu infak secara khusus sedekah syariah atau wakaf atau hadiah atau hibah atau itu tidak harus sesama muslim. Walaupun tentu kalau melihat definisinya yang sesama muslim itu spesifik hadiah harusnya. Jadi hadiah itu mewujudkan cinta kasih dan ukhuwah Islamiyah. Tapi tidak ditegaskan di fikih pun yang ditegaskan tidak boleh kepada non muslim apa ya kepada orang kafir itu adalah 8 golongan penerima zakat ya. Jadi kalau zakat mal atau zakat itu 8 asnaf 8 golongan itu harus betul-betul muslim ya, betul-betul muslim ya. Kalau yang lain-lain yang jadi di luar zakat mal ya dan pelepasan hak atas harta tanpa kompensasi tadi mau mau yang manapun yang kita sebut infak atau sedekah jariah atau hadiah atau hibah atau ariyah atau atiyah atau wasiat itu non muslim boleh ya. Hanya kalau wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga ya. Jadi itu supaya kalau ahli warisnya tidak terlantar. Di samping juga tidak boleh ahli waris. Jadi ahli waris resmi ya menerima dari tirkah harta waris. Tapi kalau misalnya ada entah kemenakan atau tetangga yang secara finansial jelas kekurangan membutuhkan, itu kita memberikan wasiat itu dianjurkan ya. Ya, karena bentuknya pertolongan kan nanti setelah kita wafat, menerima wasiat itu berhak menerima. Tapi maksimal itu tadi di hadis-hadisnya maksimal sepertiga ya. Yang hikmahnya itu supaya tidak menelantarkan ahli waris justru ya. Kan kebayang aja kalau ada tuh diwasiatkan 100%, ahli warisnya kan gigit jari para ahli waris. Jadi maksimal sepertiga. Kalau memberikan wasiat sepertiga dieksekusi setelah kita wafat, maka barang atau aset yang tersisa kan masih ada 2/3. Nah, 2/3 itu untuk ahli waris yang berhak ya. Baik, saya rasa itu hal-hal penting ya. Tapi memang penamaannya nanti beda-beda ya. Penamaannya beda-beda, tapi sesungguhnya selalu ada pemberi, penerima, lalu barangnya sendiri, lalu ijab kabul ya, ijab kabul atau sikot ya. Sikot itu pernyataan ijab kabul. Walaupun sekarang seperti jual beli juga sikotnya itu nggak harus eksplisit. Barang ini saya jual kepada kamu harganya sekian, saya beli harganya sekian, deal. Jadi ada yang tertulis juga boleh, tapi intinya ada pernyataan ijab dan kabul. Bahkan untuk apa, baik sedekah maupun hibah, itu statusnya resmi itu setelah diserahkan benar barangnya. Jadi betul-betul diserah status resmi pemberian itu setelah barangnya diserahkan. Artinya kalau itu masih rencana, orangnya belum ketemu ya belum ya. Begitu diserahkan, nah maka sejak saat itu terjadi proses apa ya, pergantian kepemilikan ya, pergantian kepemilikan ya. Kecuali tentu saja yang ariyah tadi itu bukan pergantian kepemilikan tapi pergantian pemanfaatan barangnya, kan nanti tetap dikembalikan kepada pemilik tapi pemanfaatan barang selama tenggang waktu tertentu ya. Tapi kalau yang lain di luar ariyah itu betul-betul perpindahan kepemilikannya. Jadi baik itu sedekah, lalu hadiah, hibah, wasiat, kemudian juga apa atiyah. Ya. Kecuali kalau itu sedekah jariah, balik lagi ya, sedekah jariah atau wakaf, itu perpindahan kepemilikannya kalau secara niat maupun teori juga ya, itu dari kita sebagai wakif kepada Allah. Jadi wakaf atau sedekah jariah itu perpindahan kepemilikan dari milik kita kepada milik Allah ya. Tentu kalau dikatakan milik Allah itu sebetulnya segala sesuatu di alam semesta milik Allah mutlak ya. Tetapi kan dengan kita bekerja keras kita memiliki hak milik relatif atas harta. Nah, itu yang kita apa kita serahkan atau kita sedekah jariahkan atau kita wakafkan kepada milik Allah. Tetapi yang dimaksud milik Allah itu adalah masyarakat. Namanya mauquf alaih ya. Mauquf alaih itu yang berhak memanfaatkan atau menerima manfaat dari mauquf. Mauqufnya itu benda wakaf. Ya. Jadi mauquf alaih itu bisa masyarakat luas. Tapi tetap harus eksplisit gitu. Entah dibatasi oleh wilayah atau dibatasi waktu juga boleh. Jadi wakaf itu bisa berbatas waktu. Tapi kalau yang umum itu, kalau itu keluarga itu wakaf ahli. Jadi keluarga kan bisa kita mewakafkan apapun ya, benda apapun. Tapi untuk keluarga sendiri itu bisa ya anak istri, kemenakan, sampai cucu, apa itu bisa itu. Itu namanya wakaf ahli. Khusus ahli itu karib kerabat ya keluarga. Tapi ada lagi yang wakaf umum ya. Wakaf umum itu masyarakat luas ya. Bisa disebut menerima manfaatnya. Kalau dicampur masyarakat iya, ahli apa keluarga besar iya, itu namanya wakaf mustarok ya. Kecampuran ya. Jadi ada spesifikasi, tapi pada umumnya itu pribadi atau sekelompok orang ya. Artinya eksplisit perpindahan kepemilikan dari milik kita pribadi ke pribadi yang lain tertentu. Tapi pribadi yang lain tertentu bisa 2 orang, 3 orang ya. Itu betul-betul kecuali itu tadi sedekah jariah atau wakaf itu milik publik jadinya. Tapi secara niat itu berpindahnya itu kita hibahkan atau kita sedekahkan, sedekah jariah itu di jalan Allah kepada menjadi milik Allah. Jadi sebetulnya nazir wakaf itu hanya dititipi saja untuk merawat, memelihara, memproduktifkan. Kan wakaf itu ada nazirnya ya. Nazir itu pengelola ya. Pengelola wakaf. Nah, pengelola wakaf itu bukan pemilik, bukan. Pemiliknya tetap Allah. Lalu penerima manfaatnya mauquf alainya bisa masyarakat luas, bisa dibatasi tertentu, jumlah orang tertentu gitu. Tapi tugas merawatnya itu nazir wakaf. Karena nazir wakaf itu harus merawat benda itu supaya tidak rusak, supaya tetap produktif, sehingga para mauquf alaih bisa mengambil manfaat. Jadi nazir wakaf itu menerima amanat untuk merawat, merawat dan memproduktifkan gitu. Tidak punya, walaupun nanti di aturan regulasi yang disepakati dari segi fikih juga boleh dari hasil produktivitas benda wakaf itu boleh mengambil 10%. Nah, itu semacam upah atau ya semacam upah atau apa kompensasi untuk kan tugasnya berat ya nadir wakaf itu. Jadi artinya karena itu milik Allah yang diwujudkan dengan pengambil manfaat ya mauquf alainya masyarakat luas, maka harus saja sejumlah orang, itu bisa perseorangan, bisa organisasi, bisa badan hukum nadir wakaf itu ya. Dan ini yang paling beken ya sumur Ruman ya, sumur Ruman zaman dari apa khalifah ketika Utsman bin Affan sampai sekian dari 1500 tahun sekian yang lalu sudah masih. Tapi yang untuk di Indonesia yang beken wakaf atau sedekah syariah ya, yang beken itu kan masih dirasa manfaatnya luar biasa itu dari Haji Bukak ya. Haji Bukak itu orang Aceh yang waktu 250-an tahun yang lalu itu merantau ke Mekah, lalu di sana mewakafkan sebidang tanah yang sekarang sudah jadi hotel. Tapi yang hebat itu nazir wakafnya selama 250 tahun itu sudah turun temurun lah, mungkin sudah sampai ke anak, lalu cucu, lalu cicitnya, tetap amanat sehingga terakhir itu jamaah haji yang menerima jamaah haji dari Aceh ya. Walaupun akadnya dulu Haji Bukak itu pokoknya itu perantau dari Aceh, entah haji, entah umroh, entah studi di Mekah dan sekitarnya. Nah, itu dulu berupa pondokan atau wisma, sekarang berupa hotel sudah. Nah, dikelola dengan dengan transparan dan komersial itu rata-rata jutaannya. Jutaan itu ada 8 juta, 7,5, tapi terakhir tuh mendekati 10 juta. Jadi jamaah haji Indonesia yang dari Aceh seluruhnya itu atau berapa puluh ribu orang itu menerima sebagai mauquf alaih tahun ini waktu musim haji tahun 2026, mereka itu menerima hampir 10 juta, berarti 9 juta sekian ratus sekian 800 ribu hampir 10 juta. Jadi maksud saya yang luar biasa itu menjalankan amanat dan tetap profesional itu wakif, oh bukan wakif, nazir ya, nazir wakafnya. Haji Bukaknya udah wafat 200 tahun yang lalu, tapi menerima pahalanya mengalir tiap tahun terus. Nah, yang hebat pasti saya nazir wakafnya tuh, hebat dari sisi profesionalitas pengelolaan maupun maupun amanat kejujurannya ya. Jadi itu sampai itu pernah ada, ini bukan berita burung ya, pemerintah Indonesia itu sempat memohon perpindahan nazir wakaf dari ahli waris nazir wakaf yang sekarang mengelola hotel dari almarhum Haji Bukak itu untuk nazir wakafnya pemerintah Indonesia, tapi dengan sopan lalu ditolak. Jadi nazir wakaf itu memang bisa berpindah ya dari A kepada B gitu, tapi tentu dengan kesukarelaan. Lebih jauh lagi malah dalam regulasi undang-undang wakaf itu, mohon maaf ya, nazir wakaf yang entah berkhianat, ketahuan menyeleweng, itu bisa dipecat oleh Badan Wakaf Indonesia ya. Dipecat, lalu ditarik kembali, diserahkan pada nazir wakaf yang lain. Ya. Tapi intinya ya jelas saja, nazir wakaf ya harus amanat. Ya. Amanat itu berarti menjaga tugasnya sebaik-baiknya, lalu setiap tahun membagikan hasil produktivitasnya itu kepada seluruh mauquf alaih. Ya. Ya gitu. Nah, mauquf alaihnya itu bisa spesifik, bisa tertentu orangnya, tertentu tapi relatif spesifik itu tadi, jamaah haji dan dari Aceh, itu kan jumlahnya bervariasi ya, maksudnya tahun ini, tahun lalu, sebelumnya, bisa berjumlahnya, jumlah orangnya ya, bisa berubah, gak pasti lah, katakanlah dari 53 ribu lalu jadi 78, lalu turun 65. Dari provinsi daerah istimewa Aceh itu, setiap jamaah haji tiap tahun itu yang dari Aceh memberangkatkan haji dari Banda Aceh itu menerima hasil dari pemanfaatan produktivitas tanah wakafnya Haji Bukak itu sampai tahun ini mendekati 10 juta. Ini yang paling banyak. Karena tahun-tahun lalu pernah 8 juta setengah, pernah 9 juta, pernah 7 setengah. Kan tergantung produktivitas hotel, hotel syariah yang dikembangkan oleh Nadir Wakaf di Mekah. Sebenarnya. Jadi saya rasa itu ya, jadi saya sudah bahas variasi macam-macam pelepasan hak tanpa kompensasi ya. Secara umum kita menyebutnya infak atau sedekah. Kemudian ada spesifik nanti sedekah jariah, ada lagi hadiah, ada hibah, ada atiyah, lalu ada wasiat. Ada satu lagi yang bukan perpindahan hak, tetapi perpindahan hak pemanfaatan. Jadi bukan hak milik ya. Bukan hak milik, tapi pemanfaatan itu ariyah. Ariyah itu berarti kayak diberikan, tapi waktunya sementara. Jadi tidak selamanya. Sebetulnya tambahan sedikit untuk wakaf atau sedekah jariah juga bisa selama-lamanya, bisa berbatas waktu. Hanya selama ini yang di masyarakat luas mengenalnya selama-lamanya. Jadi wakaf tanah misalnya, wakaf restoran, wakaf gedung sekolah, itu bisa berbatas waktu. Misalnya ada kampus islami atau sekolah islami, selama ini nggak punya gedung, numpang-numpang, kontrak-kontrak. Lalu ada yang pemilik gedung yang sebetulnya

Jadi kalau masjid yang, oh maaf, terbalik, slip of the tongue, tidak boleh di zakat mal maksud saya. Justru dari wakaf yang diutamakannya. Ya. Kalau membangun masjid itu harus dari wakaf. Ya otomatis umurnya bisa ratusan tahun bahkan ribuan tahun ya. Ya. Jadi para wakif itu tentu memperoleh atau berharap ya memperoleh pahala mengalir terus-menerus. Tapi kalau dari zakat mal tidak boleh ya. Zakat mal itu kan kalau boleh disebut perpindahan kepemilikan dari apa dari muzaki ke mustahik. Jadi betul perpindahan kepemilikan juga, tapi tertentu. Mustahik ada 8 golongan ya. Jadi perpindahan kepemilikan, tetapi dari tertentu muzaki yang memenuhi syarat wajib zakat ke 8 golongan mustahik. Fuqara, masakin, al-amilin, lalu dan seterusnya ya. Dan 8 golongan di surat At-Taubah ayat 60. Jadi semuanya itu saling ada irisan ya. Konsepnya saling melengkapi, semuanya bagian dari tanggung jawab dan kepedulian sosial, tapi ada nuansa-nuansa pembeda. Ya. Ya. Secara umum kita sudah melihat ya perbedaan-perbedaan ini. Mas. Sehingga itu bisa dikombinasikan, bisa dipraktekkan oleh umat Islam ya, sebagai wujud tanggung jawab sosial ya. Peduli pada sesama ya. Mulai dari infak biasa atau sedekah biasa, bisa jadi sedekah yang mengalir terus-menerus ya, itu wakaf, bisa hadiah untuk menimbulkan kecintaan dan mengokohkan ukhuwah Islamiyah, bisa hibah secara umum, bisa wasiat yang dilaksanakan setelah kita wafat, bisa wasiat yang segera dieksekusi namanya atiyah, bisa ariyah tadi. Kalau ariyah itu perpindahan hak pakai ya, kemudian hak pakai ya. Jadi atau hak memperoleh manfaat ya, tapi sebagai milik tamlik atau hak milik itu tetap pada pemilik. Tapi itu semua dalam satu klaster atau satu kelompok, semua itu wujud dari kepedulian sosial ya, saling peduli, saling membantu, tolong menolong ya, ta'awun maupun takaful, saling menanggung ya. Jadi atau boleh disebut semacam jaring penyelamat sosial ya. Social safety net versi Islam tentu ya, social safety net atau jaring penyelamat sosial yang diajarkan oleh Islam ya. Yang sebetulnya semua hampir semua sudah kita laksanakan ya, umat Islam di Indonesia sudah melaksanakan, walaupun regulasi yang rinci itu baru tentang zakat mal ada undang-undangnya, wakaf ada undang-undangnya. Di luar itu tidak ada undang-undang, tapi ya kitab-kitab fikih yang mengatur eksekusinya antara pemilik dan atau pemberi dan penerima itu jelas ya. Kitab fikih hampir semua membahas itu ya. Ada yang membahas baik rukun-rukunnya, lalu bagaimana eksekusinya, lalu ijab dan kabulnya dan seterusnya. Saya rasa itu ya, ini bagian dari yang secara umum perlu kita, tentu kita dorong, bukan apa-apa, karena di Indonesia memang orang Indonesia, Muslim Indonesia itu terkenal cukup tinggi rasa kepedulian sosialnya ya. Jadi rasa kepedulian, tanggung jawab sosial ya, itu takaful ya, itu cukup tinggi ya. Dalam kata peduli, dan itu terbukti dalam setiap baik itu ada bencana alam ya, terhadap para korban atau penyintas itu dalam waktu cepat ya, mau itu bencana banjir atau tsunami atau gunung meletus atau kemarau panjang ya, kelaparan, itu terbukti ya. Termasuk waktu pandemik ya, pandemik COVID kemarin itu terbukti ya. Ya bukti di rumah amal Salman itu menggalang dana dalam bentuk ya, wakaf maupun infak itu dalam waktu singkat terkumpul ya. Dan akhirnya diwujudkan dalam bentuk peralatan kedokteran ya, yang betul-betul ventilator ini ya. Terkumpul dalam waktu singkat itu karena di dalam waktu satu bulan terkumpul 12 miliar.
dan 200 miliar

seribu ya, seribu, seribu ventilator, VNI ya, seribu ventilator dibagikan pada seluruh rumah sakit di Indonesia. Ya. Karena waktu itu dari 12 miliar itu diproduksi sendiri oleh para dosen ITB, Polman, Polban, gabungan lah. Dari Unpad juga ada gabungan. Itu di sekian dosen, dimotori Profesor Dr. Syarif Hidayat, itu Dr. Insinyur Syarif Hidayat, itu dalam waktu singkat dari 12 miliar itu terwujud 1.000 ventilator dibagikan pada seluruh rumah sakit di Indonesia yang memang butuh waktu pandemi 3 tahun sampai 4 tahun itu ya. Jadi dalam waktu singkat itu terkumpul 12 miliar dalam satu nggak sampai sebulan 12 miliar dan harganya per unit itu 12 juta waktu itu, ongkos pembuatannya. Sehingga 12 miliar dibagi 12 juta jadilah 1.000 ventilator. Dengan catatan waktu itu kalau kita kalaupun ada impor dari luar negeri ventilator itu harganya sekitar 60 juta rupiah kalau di kursnya. Jadi dengan dibuat sendiri itu lebih hemat. 12 juta dari satu ventilator. Padahal kalau beli impor itu di kurs ke rupiah itu waktu itu harganya 60 juta. Jadi kalau beli impor produksi manapun lah, mau Jepang, mau Amerika, itu harganya 60 juta kalau di kurs. Dibuat sendiri bisa menghasilkan 5. 60 juta itu dibagi 12 juta kan 5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Morning Review untuk hari ini, Rabu 30 September 2026. Dan tentunya 3 jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar dunia ekonomi dan bisnis yang bisa Anda dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

0: Kelight FM. Website Kamedi www.satunoltosukoma.satufm.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.
1: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: we can give you a no-repeat work week. This is 107.1. K-Light. Bantams. Inspiring sound.
1: Sampurasun, wargi Kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: 107.1 Bandung's inspiring sound.

0: best station in Bondi.
1: 107.1 Key
2: Light FM.
1: Time for more music.
2: Band Duke, inspiring sounds.
3: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang. Karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
4: No cards, no cards, no gimmicks. Just
0: you're the best station in Bandung.
1: On 107.1
2: Key Light FM. Band Duke, inspiring sounds.
5: 107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di pagi ini dalam Morning Review. 22 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh and Hajj Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar tanggal 9 sampai 15 November, jam 10 pagi sampai jam 22. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk, hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap, hubungi 081-2233-2237. 081-2233-2237 atau follow Instagram at Umroh Hajj Festival. Umroh and Hajj Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda, catat tanggalnya 9 sampai 15 November jam 10 pagi sampai jam 22, bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, 33 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, Perum Bulog memastikan siap menyuplai beras kita medium untuk jaringan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, tanpa mengenakan batasan kuota pemesanan. Kebijakan ini diambil guna mendukung penuh program strategis pemerintah yang lebih sering disebut sebagai KOPDES itu. Hal ini dilakukan sekaligus untuk memastikan keterjangkauan dan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat di berbagai wilayah. Hal ini ditegaskan Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, di kantor Kemenko Pangan Jakarta Pusat Selasa 29 September 2026 kemarin. Ia menekankan bahwa Bulog tidak akan membatasi kuota pasokan, mengingat hal tersebut juga sudah diinstruksikan langsung oleh Kepala Badan Pengaturan BP BUMN sebagai bentuk dukungan atas program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, sebagai langkah awal, pemerintah menargetkan setidaknya ada 100 titik KDKMP alias KOPDES yang akan menerima suplai beras Bulog sebagai percontohan atau pilot project sebelum pertengahan Oktober, dan sekarang segera berkoordinasi dengan Kemenko Pangan. Sementara itu, untuk spesifikasi produk yang disalurkan ke jaringan KOPDES Merah Putih, Bulog memastikan beras yang dialokasikan adalah beras kualitas medium karena tergolong dalam barang subsidi pemerintah.

0: Hello Jazz Lovers,
1: TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: 107.1 KMOT FM. Time for more music. Bender, inspiring sounds.
1: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
2: K-Light FM.
3: 107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di Morning Review. Edisi hari ini 30 September 2026. Rabu ya. Kita sudah melangkah ke menit 45 lepas dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, Menteri Keuangan Soehasil Nazara memberikan jawaban terkait kewenangan atau wewenang pemeriksaan dan audit khusus terhadap proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang APBN 2027. Pada pasal 37 Undang-Undang APBN 2027 disebutkan, dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, Menteri Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dan atau audit penerimaan negara. Kewenangan itu termasuk melakukan pemeriksaan dan atau audit khusus dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Soehasil mengatakan, kewenangan tersebut merupakan bagian dari manajemen restitusi yang dimiliki pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan proses restitusi berjalan sesuai aturan. Dan pemerintah tetap menghormati hak wajib pajak yang mengajukan restitusi. Pada yang sama, pemerintah juga memastikan kepatuhan wajib pajak dalam proses pengajuan restitusi. Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam pengelolaan restitusi pajak, di mana industri yang berorientasi ekspor dan industri padat karya menjadi sektor yang dinilai penting untuk didukung

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: gimmicks. Your inspiring radio station, the best in bandoons. On 107.1, K-Light. Bandoons, inspiring sound. K-Light FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, 58 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, salah satu bank terbesar di dunia, HSBC, memperkirakan langkah pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia melalui peningkatan suku bunga akan segera berakhir. Langkah agresif suku bunga tinggi ini sudah dilakukan Bank Indonesia sejak awal tahun demi menstabilkan nilai tukar rupiah. Chief Asia Economist and Co-Head Global Investment Research Asia HSBC, Frederick Newman mengatakan, Bank Indonesia diproyeksikan hanya akan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate jelang akhir tahun sebelum mengakhiri era suku bunga tinggi. Dan sahabat K-Light, berkat langkah agresif dari Bank Indonesia, stabilitas nilai tukar rupiah saat ini sudah mulai terlihat dan terbukti mampu menarik kembali arus modal asing, capital inflows, masuk ke pasar keuangan domestik. Kedepan, pergerakan mata uang Garuda diproyeksikan relatif terbatas. Jika terdapat penyesuaian kebijakan di luar kenaikan suku bunga acuan tersebut,

Bank Indonesia diperkirakan hanya perlu memanfaatkan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia, SRBI, secara berkala untuk menyerap likuiditas. Pengetatan moneter yang dilakukan Bank Indonesia tidak akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang justru mengalami akselerasi, baik untuk investasi maupun modal kerja.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.com.